0: Ma.
1: Gus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi kita kemarin, tapi belum ada jawaban.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keras, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, sudah jam 8 waktu Indonesia Timur edisi hari ini. Usai sudah kebersamaan kita ya, teman Pro 2. Jumat 26 Juni 2026. Sepas ini ada rekan saya nanti Rokal yang temenin kamu di Jaga Malam, teman Pro 2. Icha pamit ya. Kita ketemu lagi besok di part selanjutnya. See you, bye-bye.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen nempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpal. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih? Waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah.
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Semua kesudahan

Yo, dan semua sudah masih di 94.5 Produ FM di teman terbaik kamu. Dan juga malam ini teman Produ. Ya, jangan kalau malam-malam. Ya tentu saja ini teman Produ bareng Rafael yang menemani kamu ya teman Produ sampai nanti di jam 12 malam. Oke, dan selamat beraktivitas buat teman-teman Produ di malam ini yang lagi bekerja ya, tetap semangat dalam pekerjaannya. Yang namanya pekerjaan itu tetap sama ya. Pokoknya setiap pekerjaan apapun itu tetap ya, namanya pekerjaan tetap pekerjaan. Yang membedakan itu hanya cara pandang kita ya teman-teman Produ, yang membedakan pekerjaan itu. Oke, dan akan terus menghibur kamu nih teman Produ, menemani kamu dengan beragam lagu hiburan juga di malam ini. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman habis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kak? Ih, maksudnya. Itu pasti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Oke, dan teman Prodo, ini dia trivia Piala Dunia Pro 2. Ya, mesin gol bernama Brazil.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk menggobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat jam semua, kotong-kotong semua datang ke Papua.
0: Toleran musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Abisan.
0: Belanja lagi. Sampai akhirnya.
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke, dan teman-teman kita akan ikuti MLC, ya, MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Stay tune jika malam, ya. Jangan sampai ketinggalan nih teman-teman Pro 2 dengan obrolan serunya, ya. Ya, dan tentu saja dengan bintang samunya, Batas Senja. Mana nih para fansnya Batas Senja?

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya diberi nama dengan Daisy Chain Girl. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke Badan Amal. Festival amalnya akan diisi oleh Mitski, Chapel Warren, Kat Wiesky, Mitski sampai dengan Juchi. Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober. Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini. Gak sama Edit. Karena Edit tadi di bursa siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyernya gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lounge bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lounge ya sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga ya. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo AG. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbunyi sama? Sama?
1: Azila.
0: Oke, okay. Nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo AG. So, how you feel?
1: Very good.
0: Indonesia hot? Panas?
1: Hot, but everyone baik.
0: Very kind Indonesia, orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Pain ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Pain, how old are you?
1: I am 14 years old. I just one month.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya? Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: School, right? Yeah,
0: school
1: holiday.
0: Holiday, lagi liburan. Okay. Dua minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu ya untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is that Iron Fist your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write a song?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this. Mm-hmm.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Mm-hmm. Jadi Iron Fist ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya. Mm-hmm. Kenapa? Why you like pop rock song?
1: Why do you like the genre?
2: Because now people really like pop. I also like pop, but I had a good time.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem because you like rap, yeah?
2: Yeah, because I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar? Yeah. Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi.
0: Inspirasi doang gitu. Yeah. Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma gitu. Dia doang keluarganya yang bisa.
0: Oke. Okay. Ya, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a song, 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba. Sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain mau nyanyi lagunya Batas Senja. Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. So, coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu-lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka mengutip lagu-lagu folk?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create kind of folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song, jadi ya menangkapnya itu sebagai emotional song. Nah itu gimana, boleh gak bisa diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang main Batas Senda?
1: Can you tell us
0: bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda, so I want to reach out to Indonesia to them. I really like Batas Senda already before, so I contacted him because Iron Bane was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and he very liked it. So he do his arrangement. He added his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Island Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Island Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda, dan Batas Senda sangat suka sama Island Fans. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kalau yang musisi yang lain.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Batas Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya. Takdir jodoh ya. Ayo sayang banget. From God ya, yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Lagi juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi kitain sama Sumo. Jadi kemana-mana tetap sama kita tentunya masih di Music Legend.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
1: When batas senja say they want to collaborate with you with the Iron Kings, what the next step both of you do? So after that he make his vocals, mm-hmm. and then he send me his lyrics. Then mm-hmm. after that I have to record my guitar, my own vocals over his vocals. Mm-hmm.
0: Kesulitannya different. Okay. Kesulitannya apa?
1: What is the difficulty? To match his style, while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari
1: keduanya. Mengimbangi stylenya, batasannya dan semua itu agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
1: Doing by online, right? Iya.
0: Benar-benar kirim data gitu ya terus.
1: Semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama.
0: Baru-baru kemarin pas kesini ya?
1: Betul.
0: Nah itu terus apa? Berapa lama itu prosesnya akhirnya?
1: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Thing. I just after I record my vocals, I send to them and make this like for mixing.
0: Five tracks, okay. How long?
1: How long is it? 3 months.
0: 3 months, so lumayan, 3 bulan nih bro. Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya?
1: What is your impression about after the lyrics become, I mean the song become you and Bapa Fuja? After Sinjal, his voice is deep. Mm. He sings very nice. He changed the melody a bit. Mm. I really like it.
0: Okay. So banyak ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Pains from Batas Senja dan juga Sinjal.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Song? The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
1: It's a very emotional song. But the meaning is a person building armor to hide themselves from pain. But eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. The Iron Bank is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
2: Jadi itu Iron Song ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya sebenarnya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, dia true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
2: Is it talking about the mental awareness? Mental health? Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu.
2: But, is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
1: Yeah, a cage. A cage you build something.
2: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
2: dia,
0: ya, shield, yeah, ya, like a shield.
1: It's a shield, and then you use someone else when you have a shield.
0: Okay. Ya, gitu. Itu dia, ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
2: The original Iron Fence is already released in Australia, or not? My original Iron Fence.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu.
2: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Everything?
1: Yes, I'm there.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Batas Senja. Seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSD di tanggal 5 Juni.
2: Betul,
0: iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Tahu kan ada tuh.
2: Okay. Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learn language there?
0: Nggak ada.
1: In Australia there's only one language. Chinese and
0: Japanese. Oh, di sekolahnya dia nggak ada gitu ya?
2: Iya, kayaknya bukan di Brisbane dan Mark, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya, oke. Okay. Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
2: Before, do you already know Indonesia or it's only that because of your fans who reach you through the TikTok, Instagram? It's my fan, it's all dedicated.
0: Oke, okay, berarti fansnya banyak banget ya?
2: Iya, dikasihkan ya untuk fansnya. Ya, banyak okay, banget.
0: Banyak banget dari Indonesia ya? Oke. Okay. Yaudah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga. Dan terakhir juga Sumo bakalan live station. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Lancet.

0: Masih di Music Lancet dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja, ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released.
0: Oh, kapan? Rilisnya kapan?
1: When is the time when they release the music video? Next month.
0: Next month. Oke, okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
1: In your channel on Batas Senja channel.
2: I think
0: both. Both ya. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
1: What is the name of your online
0: YouTube channel?
1: YouTube. Oh, my channel
0: name Sumo
1: Eji. Sumo
0: Eji.
1: S H U M O E J I.
0: Oke.
1: Jadi pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Ya, Instagram, Facebook, YouTube, but the music is on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Sumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video clip dari Iron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
1: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Aja ya. Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Sumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
1: Do you want to say something for your Indonesian fans?
3: I'm sorry I didn't come to Jakarta. There's actually a lot. Say why didn't tell me you come to Jakarta?
0: Okay.
3: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. Yeah, it's very clean. Mm. And the people is very kind. Okay.
1: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin. Mm. Makanya banyak yang nanya, kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia? Gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah.
0: Mm. Okay.
3: But I also want all of you to listen this way. If you listen, I'm going to want to see if they like it, they can listen.
1: Yeah.
3: They'll definitely like it.
1: Jadi, please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Fans, karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh social media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari, mau ditemenin?
1: Yes.

silakan silakan, nggak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Fins ya. Jadi tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi, bye bye. Here we go, Shumo AG. Aku pernah mencoba menahan semua rasa.

Yo, kita untuk memproduksi. Waduh, kita sudah ikuti ya MLC Music Live Chat ya, di mana dibawakan oleh Kangga ya di malam hari ini, dan juga dengan bintang tamunya ya, dengan bintang tamu Batu Senja Sumo Ade. Gimana nih, waduh, tadi kalau dengerin lebih dalam ya, dengerin lebih dalam, pokoknya tadi kalau didengar dengan pertama ya, ini suaranya kok kayak enak banget, kayak rada-rada mirip salah satu penyanyi juga ya, asal Indonesia nih. Dan kalau tidak salah ya, kalau menurut Rafael sendiri ya, menurut pendengaran saya ya, teman pro dua ya, itu kayak mirip-mirip dengan Noella gitu. Gimana nih menurut kamu, teman pro dua, apakah kamu juga, atau mungkin kamu punya prediksi atau mungkin kamu punya pandangan tersendiri nih, teman pro dua, dengan suara dari Sumo Age nih, teman pro dua. Dan buat kamu yang mau ikutan gabung, langsung saja nih bisa lewat WhatsApp Pro 2 ya, teman Pro 2. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Atau bisa lewat Instagram Pro 2 ya, yaitu di Pro 2B. So, Rafa tunggu komentarnya, dan tetap stay tune bareng Rafa di Jika Malam dengan Gala.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
1: Saya bisa, Kak.

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

Oke, dan teman-teman berdua, kalau ngomongin soal suara nih ya, ini Rafael punya informasi dari dunia musik. Ada Raja Wali Indonesia ya, Raja Wali Indonesia secara resmi mengumumkan Guns N' Roses akan tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026 mendatang. Grup band rock legendaris asal Amerika Serikat itu kembali menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya pada tahun 2018 lalu. CEO Raja Wali Indonesia ya, Anas Syahrul Alimi, dia mengatakan konser di Indonesia itu menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Guns Roses ya. Guns N' Roses tur tersebut itu merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser pada tahun 2025. Dan juga nih ya teman Pro 2, konser di Indonesia itu menjadi salah satu agenda penting ya dalam tur dunia Guns N' Roses ya yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Kehadiran kembali band tersebut diharapkan mendapat sambutan besar ya dari penggemar musik rock di tanah air. Ya, dan untuk diketahui nih buat teman-teman Pro 2, untuk diketahui Guns N' Roses ya akan tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026. Konser tersebut akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno ya, GBK, Jakarta Selatan. Wah, kayaknya Rafael mau siap-siap dulu nih, mau persiapan buat nonton konsernya Guns N' Roses. Kalau buat kamu nih teman Pro 2, lagu dari Guns N' Roses ya, Guns N' Roses ya, ini lagu yang mana nih yang selalu teringat dalam ingatan kamu, yang selalu terbayang-bayang, yang kalau setiap kali dengar namanya ya, nama bandnya itu langsung keingat dengan lagunya. Wah, kira-kira judulnya apa nih teman Pro 2? Mungkin boleh dong ya sharing-sharing sedikit di malam hari ini buat biar kita seru-seruan bareng nih teman Pro 2.

Oke, dan Rafael tunggu ya komentarnya Tomom Pro 2. Ya, Rafael tunggu komentarnya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael di Pro 2 FMB ya, teman. Terbaik kamu.

0: Lagi gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Santo Pro 2 trivia Piala Dunia Pro 2 ngerti bola. Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terpanjang sepanjang sejarah.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara, dari sebelumnya hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan yang digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Oke, dan teman-teman bro, dari satu informasi, Itjidav ya, Itjidav dia menilai karakter unik musik Indonesia jadi magnet mancanegara. Penyanyi Itjidav ya, dia menilai musik Indonesia saat ini itu berkembang dengan karakter yang unik dan eksploratif. Menurutnya banyak karya baru hadir ya dengan pendekatan anti mainstream yang menarik perhatian pendengar nih teman-teman berdua. Dan juga di Itjidav ya, dia juga mengaku terkejut melihat banyak rilisan musik Indonesia yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Dia menilai keunikan tersebut ya, ini menjadi salah satu alasan pendengar luar negeri itu tertarik mendengarkan musik Indonesia.

Dan jika menurutnya ya teman berdua, banyak pendengar mancanegara itu tertarik ya terlebih dahulu pada unsur musik yang mereka dengar nih. Ya meski belum memahami liriknya ya, meskipun belum memahami liriknya, mereka tuh tetap terdorong untuk mengenal karya tersebut lebih jauh. Dan juga Itbitov dia mengatakan ya, ketertarikan terhadap musik kemudian mendorong pendengar mencari makna lirik secara mendalam. Setelah memahami isinya, mereka menemukan bahwa lagu tersebut memiliki pesan yang kuat dan bermakna.

Waduh, dan menarik sekali ya ini. Wah, dia memberikan pesan yang sangat mendalam nih, teman produa. Terlebih lagi buat kamu yang suka berkarya ya, yang suka bermusik, jangan lupa untuk terus kembangkan karya-karya kamu ya, terus kembangkan karya-karya kamu. Dan juga tetap semangat ya dalam setiap proses yang kamu hadapi nih, teman produa. Oke, dan masih tetap menemani kamu nih, teman produa, di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan ya. Buat kamu yang suka berkarya dalam dunia musik ya, jangan lupa untuk terus berkarya, buatlah karya-karya yang menarik, menarik mungkin. Dan ya, agar orang yang dari mancanegara ya, seperti yang dikatakan oleh Itjit Saaf, bisa tertarik untuk terus mendengarkan karya-karya musik anak bangsa Indonesia. Wah, siapa juga ya nantinya tidak bangga. Wah, pastinya bangga dong. Apalagi sebagai warga negara Indonesia sendiri ya, pastinya saya juga ikutan bangga. Apalagi kamu yang membuat karya tersebut. Pastinya bangganya ya, bangga-bangga luar biasa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produ FM.

Oke, ini untuk memperdua sila teratan ya, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Oh, selamat malam buat teman-teman perdua di malam ini. Pokoknya doa terbaik untuk kamu ya, semoga semuanya berjalan lancar apapun saja yang sedang kamu lakukan ya di malam ini. Ya, mau itu nongkrong, mau itu bercerita nongkrong, mau itu berkumpul bersama keluarga ya, pokoknya yang masih tetap bekerja juga, doa terbaik untuk kamu, semoga semuanya berjalan lancar di malam hari ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu ya teman Produa. Dan jangan lupa juga untuk selalu jadikan Produa sebagai headline yang akan tetap menemani kamu, menghibur kamu, dan akan terus menginspirasi teman-teman Produa dimanapun saja kamu berada. So and welcome to the Just Music ya teman Produa di malam ini. Semoga kamu dapat terhibur dan selamat mendengarkan.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: rencana tuh pasang kuda. Woi, pacar. Hei, kamu gak bisa apa ini?
1: Ya, saya persiapan buat Paul.
0: Paul gila dunia, kah?
1: Yoi, bapaknya. Kan suka beli negara apa ini?
0: Oh, jelas Jerman dong.
1: Ah, nanti awal-awal saya kalah itu. Masih kerajaan kayak dulu lagi.
0: Oh, belum tentu. Dari dulu sampai sekarang masih tetap ditakuti.
1: Ditakuti di situ. Begini, Kak. Beda zaman, beda cerita.
0: Oh, tidak bisa. Tetap Jerman yang terbaik.
1: Iya, nanti kalah.
0: Hei, kalian buat apa ini?
1: Tentu, waktu itu negara paling jago bisa kalah.
0: Nah, itu kan menurut keyakinan saya.
2: Eh, sudah. Mau negara mana yang kandor pilih itu terserah kandor sudah. Asalkan dalam memberikan dukungan, jangan berlebihan biar tidak menimbulkan konflik antar pendukung. Kenapa? Karena setiap orang punya hak memilih tim kebanggaannya masing-masing, oke?
3: Beda pilihan, tetap satu pilihan. Yoi!
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Kadang kita mikir, emang anak muda bisa bikin perubahan? Jawabannya ya bisa banget. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tentang sejarah perjuangan, tapi juga tentang semangat untuk terus maju dan gak takut berkembang. Dulu, anak muda bangkit lewat perjuangan dan persatuan. Sekarang, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti lewat karya, belajar hal baru, bikin konten positif, dan saling support satu sama lain. Karena perubahan nggak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang hal kecil yang kita lakukan terus-menerus justru bisa membawa dampak besar. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk jadi generasi yang nggak cuma ikutan tren, tapi juga bisa membawa pengaruh baik untuk sekitar. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya anak muda bangkit dan tunjukkan karya terbaik.

bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin bunggahan terasa spesial, semua orang makan bersama. Mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Gugderak, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngejok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma

Oke, dan ngobrol dua Putri Ariani Mimpi. Ini lagu terakhir ya, menutup perjumpaan kita di hari ini, edisi 26 Juni 2026. Dan mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang stay on Pro 2 FM Biak di sepanjang hari ini. Semoga kamu dapat terhibur dengan beragam hiburan yang sudah dihadirkan untuk menemani kamu di hari ini ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu dijadikan Pro 2 FM sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur dan juga menginspirasi untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Oke, dan juga ya teman Pro 2, menghadapi dunia yang penuh tekanan, ingatlah selalu bahwa kamu sudah menghadapi berbagai macam jenis masalah sebelumnya ya, dan kamu sudah sampai di titik ini. Ingatlah, kamu itu kuat, kamu itu bisa,

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih di hari Prod FMB ya, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua ya, walaupun cuacanya lagi tidak baik-baik saja ya, tapi kamu harus terus semangat tempo weekend ya, gimana kamu. Dan kita berdoa buat cuaca yang pagi hujan ini, semoga saja cuacanya cepat cerah ya, biar seperti kita seperti biasa. Tentunya masih dengan saya di sini dan juga lagu hiburan buat teman kamu di pada kali ini. Selamat pagi teman-teman.

0: playing for you, you playing for you, you. And I'll be the song that's on your speakers playing for you.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser Doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

kesehatan kamu, teman-teman berdua semua di tengah cuaca yang tidak baik-baik saja nih. Bagaimana nih pendukung timnas kesehatan kamu, teman-teman berdua semua ya? Mungkin antara Uruguay dan juga Spanyol. Ini adalah fakta menarik nih, teman-teman berdua semua. Orang mengaitkannya dengan Barcelona versus Real Madrid. Jadi kira-kira siapa yang bakalan menang, kita tunggu nanti. Oh ya, nanti kita punya VAR juga ya, visual review di jam 9 nanti. Kalau kamu mau lihat visualnya bisa lewat YouTube-nya RRI Biak nih, teman-teman Produa. Nanti kita juga live nanti di Produa. Kira-kira tebak skor nih, Uruguay Spanyol, teman-teman Produa. Kamu jauhkan siapa?

baik kamu, teman-teman Perdua semua, dan kita akan ikut bersama trivia Piala Dunia Perdua ngerti bola dengan judulnya gol bunuh diri terbanyak Piala Dunia.

2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh 3 negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyesalnya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ayah, ayah.
1: Iya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda, burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

We Are Counter Welcome Produa semua ya, dan nanti kita akan gabung nih teman-teman di YouTube LRIB ya, teman-teman Produa semua. Nanti ada VAR, visual review, kita akan review secara live. Kalau kamu melihat visualnya bisa lewat di YouTube nih, YouTube-nya tuh di RRIB ya. Stay tune di 94.5 FM RRIB Produa, teman-teman.

0: visual asal review.
1: Semuanya mana suaranya? Visual.
2: Laga penentu juara grup A antara Uruguay dan Spanyol.
0: Yo. Betul, nanti ada para
3: Wokage-wokage
0: gitu. Oke, oke. Belum, masih siap-siap para.
2: Bangga memakai
0: saya memakai Jepang di sini.
2: Saya identitinya apa kalau
0: Belanda itu harusnya orang.
3: Oke, sabar. Ini Belanda, ini Jepang, Jerman.
0: Portugis.
2: Saya berpikir
3: saya benar. Kita harus satu Indonesia.
0: Ini pakai apa? Ayo pakai Indonesia. Oke, oh ada bapak yang ada abang-abangan kita nih.
3: Yoi,
0: dan oleh sebab itu maka penjajahan.
2: Coba tang bang. Ya nanti coba spill dulu siapa nanti.
0: Nanti bakalan sama-sama kita adalah
3: kita
0: belum tahu.
3: Kita
0: belum tahu. Oke, mari kita sambut Hokage.
2: Ya dengan penuh rasa hormat dan percaya diri. Ya, para abang-abang kita sambut bersama-sama. Dengan ini dia
0: para hei tepuk tangan. Selamat hari bapak, ini kita kedatangan abang-abangan kita nih. Ya
2: mana bapak
0: hari lagi
3: Indonesia.
2: Dilaksanakan
0: Pak. Oke.
2: Siap.
0: Oh siap. Emang yang mana nih?
2: Maaf ya kita di belakang.
0: Ya,
2: kita
0: ya.
2: Di perangkat lagi depan. Ya betul. Yang jadi tempat perhatian gitu.
0: Oke guys, mungkin sebelumnya kita perlu perkenalkan satu-satu dulu.
2: Ya.
0: Dari sebelah mana?
2: Dari yang ya.
0: Ah, ya. Dari sono. Okay, next.
2: Selamat datang. Tidak. Oke, berikutnya.
4: Saya Alfian.
0: Ya. Oke.
2: Berikutnya
5: selamat pagi kakak-kakak semua. Saya
3: tahu sinaga
5: dari
3: kantor pembayaran
5: pajak
3: Panama.
0: Iya, jangan lupa bayar pajak.
2: Oke. Yang terakhir.
6: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi. Saya dari pelabuhan Deli Norwegia.
0: Norwegia. Norwegia tadi habis kalah.
2: Yang pastinya
3: ini tetap gelap ya.
0: Oh iya, mungkin biar lebih akrab kita bikin gelar satu-satu. Mulai dari mana? Kan kayaknya kita
2: dari ujung.
0: Dan kayaknya kayak sebelah sana sih kita tidak kelihatan
6: itu. Berarti layan aja.
0: Oh iya, si paling telindo kontainer. Nah,
2: kontainer. Oke. Next.
6: Ya, next apa ya? Pasti dari inspirasinya dari bentuk badan kan.
2: Oke.
6: Besar.
2: Dari Belindo. Oke. Okay. Kita kasih Bapak paling data. Oh iya, statistik. Abang-abangan data,
6: Next. Ada apa tema tadi dari?
2: Aja.
3: Persen.
2: Ya, si paling persen. Next, what?
6: Awas.
2: Asunder.
6: Apa ya? Paling itu juga.
2: Awas. Paling nyaman. Si paling nyaman. Hampir dah. Paling rumah.
6: Oke, yang terakhir.
3: Paling di udara.
2: Iya, sekali di udara tetap di udara.
6: Harusnya paling radio.
2: Oh iya.
6: Radio.
2: Udara. Udara rendah. Dan kayaknya geser sedikit bisa gue. Payang.
3: Oh iya.
2: Ya. Iya.
6: Oke, untuk bapak-bapak semua sudah makan?
2: Sudah
6: ya pastinya. Tidak deh pakai Belanda. Pakai dulu gue. Kira-kira dengan nobar kali ini mengunggulkan siapa?
5: Makanya yang pertama.
3: Langsung aja.
2: Langsung bebas Pak, bebas. Ya, bebas. Ya, di paling persen.
3: Silakan. Spanyol.
5: Secara kontainer Uruguay pertandingan terakhir dia seri. Jadi Uruguay ini kalau berubah jadi sepak bola jadi tarik tambang seri juga. Iya. Jadi seri.

0: Nah ini dia ya, timnya di Spanyol.
1: Oke, next. Dari
0: Bang. Iya, ini coba.
1: Ya, prediksinya kalau Oke.
2: Kita enggak bisa pungkiri lah, Spanyol.
0: Satu nol ya.

0: langsung pulang.
1: Tiga orang.
2: Kalau dari Bapak Udara 1-0 untuk Spanyol, kalau dari rumah
3: 2-0 untuk Spanyol.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: Oke.
2: Dari
0: paling persen. Kasih keras,
3: Pak. Gue kayaknya 2-1.
0: Weh, 2-1.
2: Oke, langsung buat teman-teman. Bisa 10 menit lagi.
0: Oh iya. Kok sudah pada masuk berapa?
1: Tadi udah bilang protokol.
3: Siap lagi.
1: Oh, berubah lagi.
3: Berubah lagi.
0: Oke, ulang.
3: Ulang, berubah lagi.
1: Siap.
0: Sudah jadi pulang, Pak.
4: Jadi gimana ya? Kenapa saya bilang seri ya? Spanyol itu diciptakan memang bagus.
0: Iya.
4: Tapi dia perlu banyak putar-putar sinyal.
1: Gue bilang sinyal.
4: Putar-putar terus, di tengah terus hilang sinyal. Begitu juga.
3: Bang, itu strategi, Bang. Strategi. Momen bola itu bukan dilihat dari yang mentah dari apa namanya ball position, tapi skornya.
0: Iya.
4: Proses penting, Pak. Ya, kalau terlalu banyak putar-putar keinget pusing. Ya.
5: Tapi kalau sudah menang, putar-putar di lapangan kan enggak apa-apa.
2: Kalau sudah orang Medan, jangan terlalu raut-raut. Oke. Dari kita lihat pertandingan sebelumnya, Uruguay dan juga Spanyol.
0: Sebagai penetral
4: itu. Nanti kami tunggu ya.
0: Iya, enggak lah.

0: yang paling seru sih.
1: Kalau saya laga penentu ini.
2: Ini laga penentu kalau menang kan harus bisa lolos. Jadi pas-pas kan harus peluang.
1: Ya.
2: Tapi kembali ke peserta tadi juga sih.
0: Iya.
2: Kembali ke
0: apa?
2: Iya. Setelah itu gue menang itu ya teman-teman bisa jawab lah.
0: Iya.
3: Jadi zona nyaman tetap lah aspal.
1: Iya, kalau kita soal kenyamanan ya.
2: Jelaskan ya. Memang enak di saat Spanyol menang, enak sore ini kita minum-minum sambil santai di
0: Akasana.
2: Dia bapak nyaman.
1: Sepakat.
4: Tapi di Belanda semua sepakat.
0: Sepakat.
4: Aduh, kalau sudah keluarkan kata sepakat berarti komentar.
2: Iya.
4: Sedikit lagi,
0: udah kumpul lagi ya. Oh iya. Oh, jersey-nya bagus ya. Kayak Black Panther.
4: Oke, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira di Piala Dunia tahun ini jersey paling bagus, top, best lah. Dari negara mana, Pak?
0: Menurut abang-abangan kita.
2: Saya sudah siapkan jersey terbaik dan saya titipkan ke ruang kepala RMI. Dan nanti pada saat final, jersey itu akan saya pakai. Karena timnya akan main itu.
3: Bocorannya apa nih?
0: Belum ada bocoran.
3: Rahasia.
0: Oh, visioner nih, visioner.
2: Itu akan saya titipkan sehingga akan kita lihat bersama.
0: Oh, sekarang kita prediksi. Oh, ring final ya, Pak, ya final.
3: Kayak kurita aja.
4: Kurita apa? Pau.
2: Apa yang saya pakai?
3: Libat ya?
2: Jika dibuka oleh Bapak Kepala, nanti kita kasihkan bersama.
0: Semoga ya, nanti kita lihat nih.
2: Kalau undangan ini ditolak, jagoannya kalah nanti. Karena semuanya saya berdasarkan data dan persentase. Dan data di udara tentunya ya.
4: Sekali di udara. Tapi yang ada di dalam kontainer kita nggak bisa tahu, Pak.
0: Iya.
4: Apa yang mungkin kita tahu?
1: Oke, sesaat lagi kita akan sama-sama nonton bersama laga antara laga penentu juara grup A. Semoga prediksi dari
0: abang-abang kita
1: ya, abang-abang sekalian
4: kalah semua ya.
1: Sekarang yang menang semua.
0: What is the break?
1: Oke, kita mau ikuti
0: lagi ke mana? Oh, selesai. Langsung saja ya kayaknya.
1: Langsung saja ya.
0: Betul.
2: Sudah ada calonnya di sini ya.
0: Oh, 2030.
2: Kita doain bersama.
1: Amin. Oke, langsung saja teman-teman semuanya yang lagi nonton kita bersama di YouTube RRI Net, kita langsung saksikan bersama laga Spanyol.

0: usah jangan lama-lama.
1: Masuk.

0: está por el espectro.
1: Pero aún.

0: Ada Uruguay yang mendapatkan kemenangan pertamanya.
1: Apakah dia akan mendapatkan?
2: Betul.

0: Kebanyakan nonton di malam hari.
1: Mail pasti tidur.
0: Kebanyakan nonton pas gelap.
1: Oke,
0: kita lihat ke bawah.
2: Mau ke banyak pun, pokoknya pun sama.
0: Kayaknya kartunya apa?
1: Dia masih 18.
0: Di kemarin kan
1: kayak wah. Oh, apa gol? Awas. Jamal ah.
3: Berhasil sedikitnya taruhkan jawab.
0: Lagi apa kasih gol? Lihat wajahnya mirip Prabu bang. Oh. Ya ya.
1: Berani kok belok?

Dos algo.